0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Jam ketiga bertemankan di Adawai 8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia yang meraikannya. 16 September hari ini, hari Rabu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada yang cuti, selamat cuti. Ada yang kerja, selamat kerja. Jadi sambil-sambil tu kalau tak tahu nak buat apa kan, alah dah biasa kerja, dah semacam tak tahulah nak buat apa. Apa kata scroll sekejap, pergi ke Facebook rasmi Nasional FM. Boleh follow, boleh like. Kita ada Instagram juga, cari je Nasional FM. Lepas tu ada TikTok, ada banyak sangat konten-konten. Lepas tu ada info semasa. Anda boleh repost, anda boleh reshare, anda boleh komen, bagi FYP lagi, boleh tag kawan-kawan. Mana ada info-info penting dan sebagainya. Ada tip-tip yang dikongsikan, tip kesihatan, tip isu semasa. Contohnya macam di Instagram Nasional FM juga ada kongsikan tip untuk tindakan semasa jerebu. Kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda, sebab kita nak bagi laluan juga. Sekejap je lagi nak bersama dengan rakan penyampai dari Radio Music, Mirohan, yang sekarang ni berada di Nanning, China, untuk nak berkongsilah keadaan ataupun program yang berada, yang sedang berlangsung di sana, iaitu Asian China Youth Host Camp 2026. Sekejap je lagi, tapi kita lain dulu. Joe Flizzo featuring Amy Search, Isabella.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Baik, kembali bertemu dengan saya Diana Wai di Nasional FM. Seketika kita nak bersama dengan rakan penyampai dari Radio Music iaitu Mira Han. Katanya sekarang ni berada di Asian China Youth Host Camp 2026 yang sedang berlangsung di Nanning, China. Silakan, Mira.
2: Terima kasih kepada penyampai yang sedang bertugas di Konti Nasional FM. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Mira Han dari Nanning, China. Dan hari ini saya sebenarnya nak kongsikan satu persoalan yang menarik. Dekat dalam dunia media ni, yang memang kita tahu semakin dikuasai teknologi dan juga AI, adakah manusia ni masih relevan? Jadi itulah antara perkara yang kami terokai hari ini selepas menghadiri majlis pembukaan ASEAN China Youth Host Camp 2026 dan juga melawat Guangxi Radio and Television. Jadi untuk pengetahuan anda, tahun ini mencatat sejarah sebab kesemua 11 negara ASEAN termasuklah Timor Leste buat pertama kalinya bersama dengan China menghimpunkan 31 host muda dalam satu platform. Dan untuk pengetahuan anda juga, program ini bukan kecil impaknya kerana sejak dianjurkan ada lebih kurang 100 host muda yang telah terlibat dan juga 200 video pendek yang telah dihasilkan. Dan setakat ini pencapaian yang pernah diraih adalah lebih 50 juta tontonan dalam satu musim. Banyak tu. Dan selepas menghadiri majlis pembukaan, kita juga dapat melihatlah operasi China ASEAN Translation and Dubbing Center di mana kami lihat bagaimana kandungan dari sesebuah negara ini diterjemah dan dialih suara untuk penonton negara lain serta bagaimana AI kini dapat membantu untuk menghasilkan skrip, visual, video dan juga voice over. Tapi satu perkara yang saya bawa pulang hari ini, teknologi memang boleh bantu kita untuk menghasilkan kandungan, memudahkan kerja kita kan. Tapi manusialah yang memberikan cerita itu identiti. Dan memandangkan hari ini adalah Hari Malaysia, bagi saya ini adalah peranan kita sebagai pengamal media Malaysia, bukan sekadar untuk kita mengikuti teknologi dunia, tapi untuk kita pastikan suara, budaya dan cerita Malaysia terus didengari di pentas antarabangsa. Saya Mira Han dari Nanning, China. Kini kembali bersama penyampai yang sudah bertugas di Konti Nasional FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mira Han untuk perkembangan Asian China Youth Host Camp 2026 di Nanning, China. InsyaAllah kembali lagi selepas ini bertemankan kami di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Pak Menlang Kontrol, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Abang Bak harap semua orang hari ini sihat, kuat dan bersemangat patriotik. Lebih-lebih lagi hari ini kita menyambut Hari Malaysia. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ingat, kejayaan negara adalah hasil usaha bersama. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bersama kita membangunkan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua mempunyai peranan dalam memastikan Malaysia terus maju. Setuju? Dia sama seperti bangunan kukuh yang memerlukan setiap batu bata yang kuat. Negara kita pun memerlukan setiap warganya untuk menyumbang. Salah satu langkah penting untuk membangunkan negara adalah dengan menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga kebersihan, menepati undang-undang dan berperanan aktif dalam komuniti, dan ini akan membantu Malaysia menjadi lebih baik. InsyaAllah. Kalau kita tengok statistik 2023, sampah yang tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Maksudnya sekarang ni, kalau kita semua bertindak menjaga kebersihan, kita sebenarnya menjaga masa depan negara. Bayangkan, negara kita sebuah taman yang indah. Kalau setiap orang boleh membuang sampah sesuka hati, taman itu akan cepat rosak dan tidak lagi boleh dinikmati. Betul? Jadi, kita semua perlu menjadi penjaga yang baik supaya taman ini terus subur. Tak habis lagi. Poin yang kedua, pembangunan negara juga memerlukan rakyat yang berilmu. Pendidikan ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar untuk kemajuan diri sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada komuniti dan negara. Lagi tinggi ilmu, lagi besar sumbangan kita kepada negara. Kajian daripada World Bank 2021 menunjukkan negara yang melabur dalam pendidikan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan kata lain, pendidikan adalah pelaburan masa depan yang memberi pulangan kepada seluruh negara. Dia macam inilah, ilmu itu ibarat baja kepada pokok. Lagi banyak kita siram pokok dengan ilmu, lagi tinggi, lagi subur ia tumbuh. Dan memberikan pula buah kepada semua orang. Malaysia hanya boleh tumbuh tinggi jika rakyatnya terus berkembang dengan ilmu. Setuju? Dan poin yang ketiga adalah, ini penting, perpaduan antara kaum juga adalah tunjang kekuatan negara kita. Kita dah lama hidup harmoni dan perpaduan inilah yang menjadikan Malaysia unik dan kuat. Setuju? Perpaduan ni, tuan-tuan, dia ibarat kain songket. Setiap benang, walaupun berbeza warna, apabila dijahit bersama, menghasilkan kain yang cantik dan kuat. Begitulah Malaysia. Pelbagai kaum, tetapi bersatu padu menjadi negara yang kukuh. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, mari kita sama-sama menjaga tanggungjawab, menimba ilmu dan mengeratkan perpaduan. Hanya dengan usaha bersama, Malaysia akan terus makmur dan maju. Bersama, kita bangunkan negara tercinta ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Terus dengar Nasional Pagi.
1: 8.49 pada pagi. Selamat pagi semua. Selamat menjamu selera yang tengah sarapan. Yang mana hari ni dapur dia tutup. Bukan sebab gas habis, bukan sebab beras habis. Tapi hari ni santai-santai. Rasa macam malas lah nak masak hari ni kan. Malaysia cuti, dapur pun cuti. Jadi nak pergi makan dekat luar, kemana pun destinasi cari makanan anda. Semoga jumpalah dengan selera cuti hari ni. Okay, bersama dengan keluarga, mungkin nak luangkan masa, bawa anak-anak berjalan dan sebagainya kan. Sambil tu boleh bagi tahulah kenapa kita cuti hari ni. Bagi tahu dengan anak-anak semua, hari ni cuti sebab hari Malaysia. Okay, dan malam nanti untuk anda yang berkelapangan pun boleh datang juga ke Sarawak untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Anda boleh datang 7 malam untuk bersama-samalah dengan rakan-rakan kita yang berada di sana, dan juga insyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun akan turut sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia di sana. Okey, utama 9 pagi menyusul. Saya akan kembali di jam yang terakhir untuk Nasional Pagi, untuk lagu-lagu hits terkini sebelum kita memasuki lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Inilah dia Nasional FM.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kau.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategik kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pebilah hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Jam keempat berita pagi, saya Dia Nawai terbang solo hari ini. Satu suara, 9.13 pagi. Selamat pagi semua. Dah kibar jalur gemilang ke belum? Kalau belum, boleh kibar sempat lagi. Sebab ialah kalau boleh, bukan hari Merdeka sahaja, 31 Ogos. Bukan 16 September sahaja kita nak kibar jalur gemilang. Kalau boleh sepanjang tahun, seumur hidup kita tu, kita kibarlah jalur gemilang. Kecuali tidur. Okey, sekali lagi juga hari ini, 16 September hari Malaysia, kita raikan kerana pada tahun 1963 Malaysia dibentuk melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada waktu itulah, dan memperingati pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bersatu dengan pelbagai negeri. Jadi kita kena bangga dilahirkan di bumi yang cukup-cukup bertuah, cukup aman, okay, dan kaya dengan makanan, adat, budaya, pelbagai kaum, sentosa, harmoni, semualah yang baik-baik. Jadi terus semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang anda, okay? Yang belum lagi follow platform media sosial kami di Nasional FM, kita ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Thread, semua kita ada. Jadi follow saja, okay? Alah Ahmad Adinda menghiburkan anda. Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

Saya tidak Awira dengan lagunya Harapan. Terus kibar jauh lebih bilang, walau di mana saja anda berada, untuk hari ini 16 September Hari Malaysia 2026. Okay, mungkin ada yang dalam kenderaan, bercuti, nak berjalan. Ada yang tengah bekerja di Plaza Tol ke stesen minyak, kedai makan ataupun mana-mana premis. Terima kasih terus pilih dan lock frekuensi Nasional FM ni. Okey, kalau anda nak dengar lagu permintaan anda diputarkan, anda boleh terus saja ke Facebook dan juga Instagram Nasional FM. Kemukakan permintaan anda bermula 9 pagi tadi hingga 1 tengah hari. Lepas tu anda nampaklah ada poster dekat situ, pilihan bersama 2.0. Poster dia macam warna hitam, ada neon ungu sikit. Lepas tu anda boleh tuliskan nama anda, nama pendengar, nama artis ataupun penyanyi dan tajuk lagu. Boleh minta 2 lagu tau, untuk setiap seorang pendengar. Lepas tu bagilah ucapan nak ditujukan kepada siapa. Lepas tu malam nanti menerusi Nasional Malam, anda boleh dengarkan lagu-lagu permintaan anda dikeudarakan. Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. Sepanjang

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. Rakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, orang Sabah Sarawak, selain daripada dah boleh bersiap, sedialah nak sambut Hari Malaysia untuk malam nanti 7 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Anda boleh ke Plaza Merdeka juga. Okey, sebab apa? Sebab bermula 10 pagi hinggalah 10 malam ada pameran yang diadakan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dalam masa yang sama, anda boleh tengoklah pameran-pameran tu semua, nak kongsi tentang sejarah pembentukan Malaysia. Semua ni diketengahkan menerusi pameran ini di Plaza Merdeka Kuching Sarawak dan dibuka kepada orang ramai. Jadi boleh datang ramai-ramai kerana pameran ni dapat bantu kita lah sebagai masyarakat, rakyat Malaysia, khususnya anak-anak kita, generasi muda, nak faham perjalanan pembentukan Malaysia dan juga peranan setiap wilayah. Kalau kita nak sejarah ni kekal, mendekati generasi ataupun anak-anak kita, bolehlah terus saja ke pameran ini untuk sama-sama kita bantu pastinya untuk mengenali dan mengingati sejarah dan juga peranan penting dalam pembentukan Malaysia. Ada 20 paparan yang dibagikan kepada 5 segmen, termasuk ada denai masa pembentukan Malaysia, ada juga tentang dokumentasi perjanjian Nawatika, jawatan kuasa setiausaha pembentukan Malaysia, tokoh-tokoh penting pun ada juga dipaparkan dekat sana, dan ada galeri kenegaraan jejak identiti Malaysia. Yang paling menarik juga ada pameran mini diadakan di daerah-daerah yang berdekatan, di Serian, Seri Aman, Betung, Sarike, Bintulu dan juga Limbang. Lepas tu ada pameran digital juga. Lepas tu ada kuis kenegaraan, ada pocket talk, aktiviti gambar kreatif, persembahan pentas, demonstrasi pemulihan dokumen bersejarah dan banyak lagi aktiviti menarik sepanjang pameran ini 10 pagi hingga 10 malam. Kat mana dia lagi sekali? Dekat Plaza Merdeka Kuching Sarawak. Okey, jom kita nak bagi laluan untuk berita 10 pagi. Saya kembali di jam yang kelima, Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuri 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelami air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB, Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, bertemu kembali untuk jam yang kelima Diana Wai di sini 10.09 pagi. Terima kasih semua. Selamat bercuti untuk yang bercuti hari ini, yang bertugas, selamat bertugas, yang memandu, nak gimana tu. Semoga selamat sampai ke destinasi eh. Sampai tu kibar Jalur Gemilang juga boleh buat persiapan lah nak ke sambutan Hari Malaysia malam nanti 7 malam. Sekali lagi di Borneo Convention Center Kuching BCCK 7 malam nanti. Dan yang menariknya juga dijangkakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim akan buat beberapa pengumuman lah sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan ini dimaklumkan oleh Jurucakap Kerajaan Madani sendiri, iaitu Datuk Seri Fai Fadil, kepada pemberita di Sarawak FM eh. Jadi katanya adalah beberapa pengumuman kita nantikan malam nanti apakah yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang paling penting sekali hari ini, Hari Malaysia, kita raikan bersama-sama terus kibar Jalur Gemilang. Jom kita layan Ziana Zain bersama akhirnya lagu ciptaan sebenarnya oleh Johari Teh, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia Melina anak dara. Baru saja menghiburkan anda 10.29 minit pagi. Mana tahu hari ni sibuk nak uruskan semua kan, urusan maklumlah hujung minggu ni, nak orang kata apa, nikah ataupun nak bersanding, ha, ataupun mungkin nak bertunang. Kepala rapat kau. Okey, itu dia Melina anak dara. Baru saja menghiburkan anda 10.29 minit pagi. Mana tahu hari ni sibuk nak uruskan semua kan, urusan maklumlah hujung minggu ni, nak orang kata apa, nikah ataupun nak bersanding, ha, ataupun mungkin nak bertunang, merisik kan. Semoga dipermudahlah ya segala urusan untuk mendirikan rumah tangga, membina masjid. Semoga berbahagialah hingga ke syurga, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sambil itu juga, jangan lupa kita masih lagi berhadapan dengan cuaca yang kurang baik, iaitu jerebu, yang mana kalau tengok ni Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT dah pun mengarahkanlah semua sekolah di Terengganu untuk tangguhkan semua aktiviti luar berkuat kuasa serta merta. Ini semalam lah, yang mana pengarah JPNT, Kamsah, Elias Kamal Muhammad ada menyatakan susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang telah pun melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paker, Kuala Terengganu dan juga Kemaman, menyebabkan aktiviti-aktiviti di luar ditangguhkan, termasuk program sukan, kurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi ataupun aktiviti air sehingga tempoh yang dimaklumkan. Jadi apa yang perlu anda buat sewaktu jerebu untuk kita jaga diri kita, lindungi keluarga kita, kekal sihat, kita hadkan aktiviti luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai, banyakkan minum air kosong. Bila dah ada buat juga aktiviti luar tu, basuh muka, bersihkan diri. Kalau boleh mandi, mandi terus. Basuh muka, basuh tangan dengan air yang bersih, sabun. Dan kalau dekat rumah tu ada penapis udara, lagi bagus. Kalau ada gejala macam batuk, sesema, iritasi mata, susah bernafas, terus sahaja dapatkan rawatan doktor. Jangan diagnose sendirilah, nak makan Panadol sendirilah. Kalau boleh terus saja ke klinik berdekatan. Okey, jom kita layan Spin dan juga Siti Nordiana, resepi berkasih Nasional FM.

Baik, tadi masih terselah humor lagu yang pernah popular sekitar tahun 1995, lagu ciptaan Syahri Amri, lirik oleh Fitria Amri, Exist. Baru saja menghiburkan anda 10.49 minit pagi. Okey, ini daripada Facebook Public Health Malaysia. Perasan tak kadang-kadang kan dekat dahi kita ni dia macam ada timbul-timbul tau. Orang panggil jerawat pasir. Cuba tengok dekat dahi kita tu ada ke tidak. Ini sebenarnya yang pertamanya tak semestinya dia jadi ataupun dia keluar daripada muka kita ni sebab muka kita ni kotor. Selain daripada ramai yang panggil dia jerawat pasir, itu sebenarnya merupakan close come don'ts ataupun liang atau folikel rambut kita yang tersumbat oleh sebum dan juga sel kulit mati. Dan dahi ni memang antara kawasan yang paling mudah lah jerawat pasir ni nak tumbuh sebab dahi ni adalah kawasan T-zone. Kawasan muka yang cenderung nak hasilkan lebih banyak lagi sebum ni kan. Jadi bila minyak bercampur dengan sel kulit mati, lepas tu dia sumbatkan pula folikel kat dahi kita tu, maka terbentuklah bumps-bumps kecil dekat dahi kita tu. Itu yang nampak macam jerawat-jerawat pasir macam tu lah, orang panggil kecil-kecil macam tu kan. Jadi puncanya kenapa ni yang nak kongsi ni, walaupun kita dah cuci muka, dah bersihkan makeup, muka kita dah berminyak pun, kita dah pakai macam-macam, tapi tetap juga kotor, tetap juga timbul kan. Yang pertamanya, lebih banyak minyak dekat rambut kita tu menyebabkan dahi kita ni akhirnya tersumbat. Lepas tu produk-produk yang kita guna dekat rambut tu terkena dekat bahagian dahi. Kadang-kadang kita buat fringe lah kan, ada jambul lah, flip hair lah, macam-macam lah dekat depan tu, yang menyebabkan produk tu terkena dekat kulit, dekat bahagian dahi kita, ataupun memang rambut tu sentuh dahi kita, atau kita berpeluh. Sama ada berpeluh sebab kita pakai topi ke ataupun kita pakai helmet ke pun boleh jadi punca juga. Atau disebabkan oleh skincare kita ni terlalu occlusive. Okay, kadang-kadang punca kulat. Jadi kalau banyak, boleh terus saja dapatkan rawatan doktor untuk minta nasihat lah produk jenis macam mana yang sesuai. Tapi kalau anda nak gunakan pencuci muka yang ada scrub, jangan scrub kuat sangat sebab boleh menyebabkan iritasi kulit, kulit kita jadi kering, sekaligus boleh menyebabkan keadaan jerawat pasir ataupun kulit kat bahagian dahi kita tu akan lebih buruk lagi. Itu antara sebab lah sekali baru kita tahu kenapa kan. Jadi kena dapatkan nasihat macam mana kita nak kurangkan ataupun nak hilangkan jerawat pasir ada dekat dahi. Kalau kena minyak rambut, bersihkan. Kalau kena topi ataupun helmet, lepas tu terus cuci bersih-bersih. Okay, jom kejap lagi ada info semasa untuk anda. Kita layan dulu lagu ini hanya di Nasional FM. The

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Itu dia Jazlina Hashim ku intai cinta dalam rahsia. Ada yang nangis bucu TV. Bucu katil eh. Teringat ni zaman-zaman percintaan dulu. Ah sudah tak jadi pula, putus di tengah jalan. Okey, ini pastinya menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Saya akan teman anda hingga pukul 12 tengah hari sahaja. Okey, sampai tu jangan lupa dari awal pagi tadi sempena dengan Hari Malaysia. Hari ini 16 September 2026. Untuk kita meriahkanlah Hari Malaysia eh. Kalau tengok ni pusat konvensyen Borneo Kuching, BCCK dah pun jadi tumpuan. Dah mula ramai yang membajirilah bersiap sedia nak meraikan Hari Malaysia malam nanti. Sekitar 7 malam acara akan bermula dengan segmen pra-persembahan sebelum ketibaan tetamu-tetamu kehormat lah. Bermula 7.30 minit malam. Jangkaannya lebih kurang 5,000 penonton ataupun hadirin yang akan membanjiri BCCK ini untuk sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Dan Sarawak dipilih sebagai lokasi penganjuran lah, kali tak akhir, kalau ikutkan 2023. Okey, dan insyaAllah juga tetamu kehormat yang akan datang ialah yang dipertuan negeri Sarawak sendiri, iaitu Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri atau Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Lepas tu yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Premier Sarawak pun akan sama-sama memeriahkan juga. Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nor pun dijadualkan hadir juga. 8.15 minit malam insyaAllah akan secara rasminya acara akan bermula dengan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Lepas tu ada majlis menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia. Ada persembahan gabungan artis-artis jemputan, musical theater, persembahan final melibatkan tiga wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Jadi orang ramai yang ada di kawasan sekitar Kuching ke Sabah ke, kalau dekat KL sempat juga cari tiket, sempat lagi ni sebab acara akan bermula 7 malam untuk anda meriahkan sambutan Hari Malaysia. Ya, tapi kalau di Plaza Merdeka ada juga pameran-pameran yang diadakan, dah pun dibuka bermula 10 pagi tadi. Okey, jom kita layan Wings Biru Mata Hitamku hanya di Nasional FM.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Jadi Dato' Sri Manhaji Arsyad, warisan lagu yang pernah dipopularkan pada tahun 1982 membawa saya ke penghujung tugasan 6 jam dah kita bersama-sama bermula 6 pagi tadi hinggalah menghampiri 12 tengah hari. Selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Jangan lupa sekali lagi untuk saya ajak anda semua meriahkan Borneo Convention Center Kuching BCCK bermula 7 malam nanti untuk sambutan Hari Malaysia. Mana ada di kawasan berdekatan atau dalam perjalanan, hati-hati memandu, rancang perjalanan anda dan bawa ahli keluarga semua. Dan yang paling penting sekali, bawa semangat dan kibar jalur gemilang. Okey, insyaAllah sekejap nanti anda akan bersama dengan Azura untuk 12 tengah hari hingga 6 petang. Jadi saya tinggalkan anda sekarang ini dengan lagu Bollywood sebelum Azura meneruskan tugasan. Sekali lagi, selamat Hari Malaysia buat semua rakyat Malaysia. Saya Diana Wai. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda mendengarkan kami Nasional FM ketika ini bersama dengan Azura. Oh, cukup. Hari ini bersama dengan Azura hingga pukul 6 petang hari ini. Selamat Hari Malaysia untuk anda semua. Bersama-sama kita memperingati pembentukan Malaysia yang menyatukan Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak sebagai sebuah negara yang berdaulat. Okey, teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Dengarkan kami Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: juga sekarang bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, seketika kita nak bersama dengan Mira Han yang kini berada di ASEAN China Youth Host Camp 2026 di Nanning, China. Jom kita dengarkan ya.
2: Kepada penyampai yang sedang bertugas di konti Nasional FM, hai, Assalamualaikum, saya Mira Han dari Nanning, China. Kalau sebelum ni, saya dikongsikan mengenai dunia penyiaran di Nanning. Tapi hari ini, sekarang kita nak kenal pula bandar Nanning ni dengan satu perkara yang sangat dekat dengan rakyat Malaysia dan saya rasa semua orang suka kalau cerita pasal ni. Aha, cerita pasal makan. Jadi kalau nak tahu, saya dan juga Jesse berpeluang untuk pergi ke salah sebuah food street di Nanning dan cuba sendiri makanan tempatan. Dan yang menariknya, walaupun kita berada jauh dari Malaysia kan, ada beberapa makanan jugalah yang rasa macam sangat familiar, sangat dekat. Rasalah Malaysia tu dekat sini, walaupun jauh beribu-ribu batu kan. Dan kalau anda tahu, Nanning ni dia memang terkenal dengan makanan yang rasa masam-masam, pedas-pedas sikit. Antaranya Lau Yo Fan. Harapnya saya sebut betul lah. Kalau tak betul, maafkan saya ya. Tolong ajar. Lau Yo Fan ni, dia mie beras yang dimasak dengan rebung jeruk, ada kacang hitam yang diperam, bawang putih dan cili. Jadi kalau rasa dia ada masam-masam, ada pedas-pedas sikit lah. Jadi bila saya rasa macam teringat, ingat dekat laksa. Sedap, memang sedap. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Suan Yi. Yang ni buah-buah yang masam-masam yang memang sangat-sangat sinonim dengan Nanning. Memang famous. Kalau kat Malaysia kita ada jeruk kan. Dekat sini mereka ada Suan Yi. Gabungan-gabungan buah-buahannya adalah mangga, nenas, plum, dan macam-macam lagi lah. Dan kalau anda nak tahu seni penyediaan Suan Yi ni dekat Nanning ni memang dah diiktiraf sebagai warisan mereka. Jadi kalau datang sini wajib cuba. Okey. Dan siapa sangka walaupun datang jauh-jauh kan ke negara China, alhamdulillah jugalah sebenarnya sebab makanan tak jauh beza sangat lah, boleh masuk tekak. Walaupun kita berbeza negara, berbeza bahasa, bila jumpa makanan-makanan pedas ni, tekak Malaysia kita memang rasa macam kat rumah. Okey, baiklah, itu saja. Saya Mira Han melaporkan dari Nanning, China. Jom kembali ke konti bersama dengan penyampai yang sedang bertugas.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional F.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayyun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Karya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baiklah, selamat tengah hari untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura. Juga selamat Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia mengingatkan kita lah bahawa negara ini dibina atas persefahaman, kebersamaan dan juga tekad untuk melangkah sebagai satu Malaysia, kan? Jadi cerita pembentukan Malaysia ini juga bukan milik satu negeri je ataupun satu wilayah ataupun satu kelompok sahaja. Ini cerita kita semua dari Semenanjung, Sabah hingga ke Sarawak. Jadi dalam semangat segulai sejalan ini, ayuh kita terus margai sejarah, memelihara perpaduan dan juga memastikanlah kemajuan serta kesejahteraan negara dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Okey, selamat dari Malaysia, bersama kita jaga Malaysia yang kita cintai. Okey, terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM sentiasa di hati.

teladani. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Baiklah, bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sihat, Kementerian Kesihatan menyarankan agar orang ramai mempraktikkan 7 langkah pencegahan utama, iaitu minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, kurangkan aktiviti di luar rumah juga, pakai penutup muka yang sesuai seperti N95 dan juga P100 jika berada di luar rumah, juga basuh tangan dan muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Juga pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakanlah alat pendingin hawa dan penapis udara juga. Juga elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Okay. Dan juga yang terakhir, gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktiviti fungsi kitaran udara dalaman lah. Yeah. Jadi untuk anda, sebab kalau di Kuala Lumpur ni tadi suruh kerja pun, masa keluar rumah tu dah terbatuk-batuk dah, sebab di Kuala Lumpur agak tinggi juga jerebunya. Jadi untuk anda, kerapkanlah orang kata banyakkan minum air masak, juga jangan berada di luar rumah terlalu lama. Okey, teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Zona Relax National FM 1 hingga 4 petang.
5: Thank you everybody.
6: National FM. Untuk anda yang sedang berehat ketika ini, selamat beristirahat hari ini. Ya, hari ini ada cuti. Ramai yang bercuti. Jadi kalau ada masa untuk rehat kejap, kita rehatlah kan. Tak payah ke rumah tu. Biar je rumah tu. Alah, kita je di rumah tu kan. Bukan siapa nak nilai pun. Bukan dapat 1, 2, 3 pun kalau nilai tu kan. Jadi kalau untuk suruh rumah kan, kalau nak rehat untuk hari ini, rehat. Jadi suami boleh jaga anak sekejap lah. Hari ini kan cuti. Tolonglah sama-sama. Okey. Untuk anda juga yang memandu, hati-hati memandu ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur panas terik ni. Kalau panas-panas ni, orang kata kalau kita memandu ni rasa macam mengantuk tau. Macam mata tu kuyu. Yelah, kita orang kata penglihatan kita tu kuyu lah kan. Sebabnya panas, kita mata tu dah sepit-sepit macam tu kan. Jadi untuk anda yang sedang mandu, kalau mengantuk, kalau letih kan, berhentilah sekejap di stesen-stesen minyak, di RAR kan, mana-mana lah tempat istirahat boleh lelapkan mata sekejap pun jadilah. Okey, jangan memandu dalam keadaan kita mengantuk. Okey, bahaya sangat-sangat. Okey. Jadi banyak lagi lagu-lagu menarik untuk petang ini. Kita dah memasuki untuk lagu-lagu yang santai-santai di hari ini. Relax-relax di hari ini ya, bersama dengan Zura. Okey, layan teruslah National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, sebenarnya Hari Malaysia 2026 ini nanti dengarkanlah pada tepat pukul 2.30 petang. Nanti ada kisah Labun Mak Dara, istimewa Hari Malaysia. Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi, okey? Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga, tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia, okey? Episod pertama hari ini, bila lorat bertemu hari ini pada pukul 2.30 petang sekejap lagi. Dan jangan lupa juga nanti sambung kemeriahannya untuk hari esok juga, episod kedua, berbeza tapi sama, pada pukul 2.30 petang jugalah, tapi tu esok lah, okey? Dan bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM dari Semenanjung sampai ke Sabah dan ke Sarawak. Lorat kita mungkin berbeza, tetapi hati kita tetap bersama, okey? Jangan lupa set masa anda, okey? 16 dan 17 hari ini pukul 2.30 petang, sekejap lagi, hanya dalam sketsa Labun Mak Dara Perak FM edisi khas Hari Malaysia.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
3: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
4: Aduh, abang cuanya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu, udah dipasang ke belum?
5: Eh, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, Roman mak darah ni ya. Si, mak.
1: Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tu awak kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan hitik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan hitik tu ya. Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Assalamualaikum, Mak Dara. Weh, besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah rumah semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Jadi, kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.

0: Ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehel ni, Kak? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani, weh.
2: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
2: Hai, dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya? Panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia ni.
5: Eh, kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning sileman na tukarang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah. Kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je dah.
1: Sleman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita nak berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni kak capu bau. Pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Isi best camnya eh. Bagus jam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun, dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang ni ani. Leng tu tak apa. Asal jangan nak pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
7: Lurus. Lurus.

0: Ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau mah.
1: Ha. Eh, ambo tak beso makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk besalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah, komplain tak penting. Orang jamu, makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benarlah Mak Dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi koma.
5: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Haa, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Semua macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Haa, kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Haa.

0: Dekat majlis program Hari Malaysia, ha? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti, ya.
1: Haa, ayah benar tu, Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha.
2: Ush, ini mau kalau turun hujan ni, ha? Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan rupa ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ha? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia, tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih noh.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labon Mat Dara sempena

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax. Sentiasa di hati.
6: Baiklah, selamat petang untuk anda semua yang mendengarkan kami Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura dan berkongsi info sikit dengan anda lah ya. Perpaduan rakyat perlu terus dikukuhkan lagi sebagai asas kekuatan dan juga masa depan Malaysia dalam menepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kekuatan Malaysia terletak pada keupayaan rakyat hidup bersama dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan juga bahasa, selain saling menghormati antara satu sama lain lah ya. Jadi sepena Hari Malaysia ni kita bersatu padu bersama-sama tanpa mengira bangsa, tolong menolong kan orang kata, ataupun kalau anda nak post di media sosial tu, orang kata post yang baik-baik lah, media sosial tu post yang baik-baik, yang tidak menimbulkan sebarang kegusaran antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain kan. Kita sama-sama kan, tak kisahlah Melayu, China, India kan, lain-lain juga, kita bersama-sama orang kata membangunkan Malaysia ke arah yang lebih maju lagi di masa akan datang. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Terus mendengarkan kami di mana? Nasional FM, sentiasa di hati. Lom.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Baiklah, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Nah, dimaklumkan juga pada anda bahawa Met Malaysia akan melaksanakanlah pengujian siren sistem amaran awal tsunami Malaysia pada hari esok 17 September di lokasi berikut di Masjid Imam Haji Mustafa, Kota Belud, Sabah, bermula pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Okey, jadi penduduk di kawasan sekitar dinasihatkanlah agar tidak panik dengan bunyi siren tersebut kerana ia merupakan satu ujian sahaja, dan Met Malaysia juga akan maklumkanlah jika terdapat sebarang pindaan lagi. Okey, teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Mr. Z dari mana?
3: Dari Sarawak.
2: Oh, orang Sarawak.
4: Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
3: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengan celoteh geng Kakak Besar.
2: Bukan tambah masalah ke yang
3: tu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
2: Oh,
3: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Radio baik petang anda, Nasional Warna 48.
4: Terbaik dalam JKP.
2: Awak Asian parents lah awak ni. Saya tak, saya memang modern. Saya
4: oh, no, modern, yeah?
2: No rakib, no rakib.
4: No rakib?
2: No.
4: My God. You are like me when I go back to kampung like that.
2: Kalau balik kampung, keluar bahasa Inggeris.
4: Balik kampung masa raya, I speak in London.
2: Oh, terus keluar semua. Terus pandai bi ai saya kalau ke kampung.
4: Dekat kampung.
2: No, Rakim. No, no, joke.
4: Go and take a shower, Hamdan. Go listen to mommy. Macam tu.
2: Bila-bila kampung keluar macam tu semua.
4: Lepas tu pergi dekat dia, siap. Siap.
2: Tunggu, eh. Tu kalau saya, tunggu dalam kereta. Tunggu dalam kereta.
5: Tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
5: Unify. Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Darul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah, siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut, tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa, dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia, hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan, dia beri manfaat kepada orang lain, dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian, tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat, kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat, sebenarnya dia nak dapat pujian, sebenarnya dia nak dapat nama, sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa, beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala, beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura untuk petang hari ini sempena Hari Malaysia 16 September 2026. Dan sikit info semasa untuk petang ini, mesyuarat khas akan diadakan esok bagi meneliti langkah mitigasi segera susulan kenaikan bil elektrik yang membebankan sebahagian isi rumah. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, mesyuarat itu akan membabitkan Kementerian Perlehan Tenaga dan Transformasi Air Petra, Suruhanjaya Tenaga ST, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kementerian Kewangan MOF. Dan menurut beliau lagi, langkah berkenaan perlu diberi perhatian segera susulan peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan sebahagian isi rumah sehingga penggunaan bulanan mereka melepasi paras 600 kilowatt per jam. Dan Perdana Menteri juga berkata sekitar 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kilowatt per jam sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar susulan peningkatan kos bahan api tahun ini. Okey, banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Baiklah, ini ada berita baik untuk anda semua. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan MyCard versi baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini bermula esok, dan sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkapkan pusat cetak di seluruh negara bersedia mengeluarkan MyCard generasi baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama, manakala permohonan di cawangan tanpa kemudahan cetakan akan mengambil masa 5 hari kerja. Jadi selepas lebih 2 dekad lah, kini tiba masanya untuk satu generasi baru mengambil tempat membawa pembaruan pada reka bentuk, struktur dan juga ciri keselamatan MyCard. Dan penambahbaikan ini juga yang diperkenalkan termasuklah penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan juga penguatkuasaan teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra unggul, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi, okey. Jadi untuk anda, selepas ini ada lagu-lagu menarik menanti. Terus mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
3: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
2: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
3: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Benda buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Alamak, stok dah habis.
7: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
8: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
9: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
10: untuk info semasa dan kandungan menarik.
11: Baiklah, selamat datang untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura di jam terakhir. Sekejap, masa berlalu, ya. Baik, untuk anda semua, selain anda mendengarkan kami melalui radio, anda juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Anda klik saja Radio Nasional FM. Okey, jangan lupa ikuti kami juga di semua media sosial kami, di Instagram, kalau di Instagram, Nasional FM underscore Malaysia. Kalau di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan jangan lupa juga di TikTok nanti Nasional FM. Okey, terus klik follow saja. Okey, boleh ikuti kami lah, semua konten-konten menarik kami semua ada di situ. Okey, terus mendengarkan kami di mana saja anda berada bersama dengan Zura hari ini. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah, menurut data portal rasmi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, situasi jerebu di Pantai Timur menunjukkan kemerosotan apabila stesen Besut Terengganu mencatatkan bacaan 123 sekaligus memasuki kategori tidak sihat, dan perkembangan itu menjadikan Terengganu kini merekodkan 4 stesen tidak sihat termasuk Kuala Terengganu 163, Kemaman 153 dan juga Paka 144. Di sebalik perkembangan itu, Johan Setia di Selangor kekal menjadi lokasi paling kritikal di seluruh negara dengan bacaan IPU tertinggi mencecah 185. Okey, untuk anda yang berada di kawasan pencemaran udara yang tidak sihat, pastikan anda sentiasa mematuhi arahan semasa Kementerian Kesihatan dengan mengurangkanlah aktiviti di luar rumah serta memakai penutup muka yang bersesuaian. Okey, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baiklah, selesai sudah hari ini 6 jam Zura temankan anda dan anda juga temankan Zura hari ini bersama Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak yang tak tukar siaran daripada awal tadi, bermula pada Dia tadi hingga hari ini Zura, dan selepas ini anda akan dihiburkan bersama dengan Reza Zikri yang akan temankan anda, okey, sehingga pukul 12:30 malam. Zura nak undurkan diri, esok kita berjumpa kembali bersama geng Kakak Petang bersama dengan geng-geng saya. Nanti siapa yang ada esok kena tunggulah, okey. Zura nak balik dulu ni, semua baik, jaga diri semua. Bye semua. Assalamualaikum.

0: ya ke, kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk 6 jam berikutnya. Hari ini 6 jam siaran 6-9 minit petang. Selamat petang semuanya dan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 buat semua warga Malaysia. Selamat bercuti semuanya, selamat berehat dan selamat petang. Semoga hari ini menjadi detik dan hari yang terbaik, hari yang terindah buat kita semua. Yang mana masih lagi dalam pemanduan dengan pelbagai rancangan dan juga aktiviti di sebelah petang ini, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat. Petang-petang ni saya tahu ramai yang beriadah dan sebagainya, ya. Keadaan trafik juga meningkat di sebelah petang ini. Jadi sentiasa berhati-hati. Ada sahabat pendengar kita yang bertugas, yang bekerja di cuti umum ni, semoga dipermudahkan segalanya. Yang sekarang ni tengah basuh kereta, masak dan sebagainya. Tidak kira lah apa jua urusan anda pada hari ini, semoga baik-baik saja, ya. Sama-sama dengan Reza sehingga 12 tengah malam nanti, 6 jam siarannya hari ini. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Usaha memperkasa bola sepak inklusif di Asia memasuki fasa baharu menerusi kerjasama strategi yang bakal memperluas pelaksanaan program pembangunan kepimpinan, pendidikan dan penyertaan golongan orang kurang upaya OKU dalam ekosistem bola sepak. Kerjasama antara Shekinah PR dari Malaysia dan Integrated Dreams, organisasi berpangkalan di Portugal, dimeterai sempena World Football Summit Madrid 2026. Shekinah PR dalam satu kenyataan menjelaskan menerusi kerjasama itu, agensi berkenaan akan mengurus dan menerajui pelaksanaan program Integrated Dreams di seluruh Asia, khususnya membabitkan keterangkuman golongan itu, pembangunan bola sepak dan kepimpinan. Perkongsian yang seterusnya pula, semangat Hari Malaysia bukan sahaja dizahirkan melalui kibaran jalur gemilang, malah turut diterjemah menerusi pelbagai inisiatif memberi kembali kepada masyarakat. Antara yang tampil dengan pendekatan itu ialah syarikat automotif tempatan XG Coating Malaysia yang menganjurkan program cucian kenderaan percuma selama 24 jam di beberapa cawangannya di seluruh negara. Program yang bermula pada 15 September dan berakhir tengah malam hari ini 16 September diadakan sebagai tanda apresiasi kepada orang ramai sempena sambutan Hari Malaysia. Bagi pelanggan, Muhammad Syarul Hassan, pendekatan perkenaan memberi kelainan kerana menawarkan manfaat secara langsung kepada masyarakat berbanding program sambutan yang lazim diadakan. Perkongsian yang saya kongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita ringkas 7 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus berhibur, terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda bersama dengan Hari Malaysia. Ini dia Cinta Buatan Malaysia, Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
5: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
4: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
5: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Kembali sama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna di sebelah petang pada hari ini. Seperti biasa, siaran Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, terbitan rakan setugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita, salih azamat, duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam, salih azamat, kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap, subhanallah, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allahumma salli alaihi Muhammad minta meraih simpati, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya, Allah mengetahui apa yang dia lakukan, Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab, kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala, dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT, adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allahumma salli alaihi wasallam, tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang, berapa banyak kita duduk tengok benda yang tak patut kita tengok, dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat, duduk pada solat Jumaat dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya, Mas Muhammad. Masya Allah, Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya, Mas Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa, Salih Muhammad. Kalau nanti, Allah Mas Muhammad, sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, subhanallah. Akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ada dua, satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat, satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamat, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Itu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayak tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? yakni Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Esa, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.14 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 66 hingga 69.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut sesuatu keyakinan, mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya.

Mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Dari apa yang mereka katakan itu, Dialah yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Kul

0: tahun.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati di penghujung segmen Nasional Warna pada hari ini bersempena dengan Hari Malaysia 6 jam siaran Nasional FM. Selamat Hari Malaysia tahun 2026. Bukan saja kita sentiasa kibarkan jalur gemilang, tapi kita zahirkan rasa cinta kepada negara kita, dan kita harus mengetahui sejarah pertubuhan Malaysia dan jatuhnya tarikh 16 September. Dan semoga semangat kemerdekaan sentiasa tertanam dalam diri kita. Ucapan yang telah dikirimkan bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini, pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan Ita, hadir bersama dari Ipoh. Selamat malam semuanya, selamat menunaikan solat fardu maghrib dan selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan sentiasa kibarkan jalur gemilang. Semangat kemerdekaan dan semangat Malaysia. Mantap. Nazim Musa, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Ceras, Kuala Lumpur. Abang Ramli kita, salam 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrih bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini. Selamat bercuti semuanya dan kibarkan jalur gemilang. Nur Isa, salam Nasional FM. Terus bersama-sama dengan Reza hari ini. Khadijah Mama Amin dari Kemasik Kemaman. Selamat malam semuanya. Selamat menyambut Hari Malaysia. Princess Su juga ada bersama. Selamat Hari Malaysia. Serta Pak Su Omar. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia hari ini 16 September 2026. Dan selamat bertugas untuk anda yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan bahagialah selalu dengan ucapan. Semoga semuanya baik-baik saja dan sentiasa sihat. Kekal ceria selalu. Mantap. Itu antara ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Kalau anda ada dedikasi ucapan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita terus layan, terus berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Saya sajikan Richard Max, Right Here Waiting, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.23 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini, tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat bercuti semuanya. Selamat beristirahat. Menerusi Nasional Malam, anda akan dihiburkan pada malam ini sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Yang memandu, sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Leburai Malaysia untuk anda dapatkan trafik terkini, status trafik terkini di Lebuh Raya Bertul Semenanjung Malaysia secara khususnya. Yang mana memandu, sentiasa bertimbang rasa, jaga pemanduan anda, jangan terlalu laju. Yang buat aktiviti di luar ketika ini, sentiasa jaga kesihatan dan juga jaga diri anda. Keadaan bacaan IPU ketika ini tinggi di beberapa kawasan, dan yang bertugas, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sambil-sambil itu, kita menunggu untuk kita sambung siar ucapan-ucapan Perdana Menteri kita, ucapan Ketua Menteri Sabah, ucapan Premier Sarawak serta ucapan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Jadi terus berhibur, terus layan Nasional FM, sentiasa lihat.

Sekarang ini kita akan ikuti ucapan Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor sempena Hari Malaysia 2026 disambung siar dari TV1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ucapan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor sempena Hari Malaysia 2026 disambung siar dari TV1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

0: Baik, sekarang ni kita akan ikuti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, saudara saya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Dato' Petinggi dan Sri Utama Dato' Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Dato' Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sarawak Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya. Mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji. ditambah tinggi kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonium mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah kita teruskan. Ya, kalau hal rumit berunding, saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung, versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan, maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, jawatankuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. So, saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti saudara tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tung semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tung. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Jo, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Kuching 88.1 Nasional FM.

3 minit malam World Junior bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam Edisi hari ini. 6 jam siaran 16 September 2026. Hari istimewa buat semua warga Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih yang mana masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Yang baru saja dengar Nasional FM, apa khabar semua? Selamat malam dengan pelbagai urusan dan juga pelbagai tugasan anda di sebelah malam ini. Yang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, di stesen minyak, mantap semua terbaik. Saya doakan semoga semuanya dimurahkan rezeki selalu. Amin. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita yang mana masih lagi dalam pemanduan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa, malam ini anda akan didendangkan dengan rentetan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 dengan permintaan sahabat kita Ashrafin Syafiq Arhan dari Presiden 16 Putrajaya. Hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Arab dan juga Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Diikuti pendengar kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya sebuah dedengan lagu nostalgia daripada kumpulan Search yang berjudul Kejora. Untuk hiburan kita terbaik di sebelah malam ini dan permintaan pendengar kita yang seterusnya, Muhammad Syah hadir dari Tanjung Sendili, Kota Tinggi, Johor dengan permintaan sebuah lagu bersempena dengan hari ini, Hari Malaysia 2026. Sebuah lagu daripada Dayang Nur Faizah, Bahtera Merdeka. Jadi terus layan kita, terus berhibur lagu ciptaan Syamsuddin Siddiq. Ini dia untuk anda, Bila Bulan Berwarna Biru, Nasional Malam.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Pilihan bersama.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Terima kasih Kudi Bendara. Lagu yang penuh dengan cerita yang terus membawa kita ke lempang yang lama, menerusi Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 pilihan lagu. Pendengar-pendengar kita, kalau anda ingin membuat permintaan lagu seperti biasa setiap hari 9 pagi, anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook. Setelah anda nampak poster dimuat naik di Facebook, poster pilihan bersama, boleh hantarkan 2 pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Pastikan lagu-lagu itu lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa untuk hiburan kita di sebelah malamnya. Perkongsian ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita, Abang Muhammad Yusof dari Terengganu. Selamat malam semuanya, santai malam ini kita layan Nasional Malam. Selamat bertugas semuanya, semoga kita sentiasa happy selalu. Selamat Hari Malaysia 2026. Marsah hadir bersama. Semoga kita sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dapat menjalankan segala urusan kita sehingga ke penghujungnya. Selamat Hari Malaysia buat semua warga Malaysia, tidak mengira umur, kaum dan di mana saja anda berada. Zainab Hussein ada bersama. Selamat malam semuanya. Razak Balangi ada bersama. Selamat malam dan selamat menyambut Hari Malaysia. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Semoganya doanya berbalik kepada anda juga. Rosni hadir bersama. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. 6 petang ke 12 tengah malam. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Malaysia. Layan di frekuensi 88.1 dari Kuching, Sarawak. Nenek Ani, Ita Rozaya dari Sumanda. Selamat Hari Malaysia semuanya. Tidak kira di mana juga anda berada. Noraini dan ramai lagi lah pendengar-pendengar kita. Itu antara ucapan. Apanya lagi, kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Sahabat pendengar kita dari Kemasik Kemaman, Khadijah Mama Amin dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Fairuz, Wajah Cinta. Lagu yang popular pada tahun 85 yang terus mengimbau nostalgia kita dan menjadi hiburan terbaik buat semua sahabat. Khas untuk Reza. Wui, ada lagu untuk saya. Tidak apa juga buat anak-anakku semua di tempat masing-masing. Jaga diri, keluarga, kesihatan, jaga adat di tempat orang dalam mencari rezeki. Betul, saya setuju dengan kata-kata itu. Dan Aiman katanya dari tempat kerja layan Nasional FM di Tawau, Sabah dengan permintaan lagunya sebuah denangan lagu daripada Irwan Syah, Pencinta Wanita, diikuti Aram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, Sabah dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bidu Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu. Terus layan, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.

11.13 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Jam yang terakhir untuk hari ini. Hari yang istimewa buat semua warga Malaysia. Hari Malaysia 2026. Tidak kira pelbagai peringkat umur, kaum dan sebagainya yang menyambut Hari Malaysia pada hari ini. Kita tanamkan sifat kemerdekaan dan sentiasa kibarkan jalur gemilang. Walau di mana juga anda berada. Di rumah boleh gantung bendera. Di kereta juga boleh membeli pelekat terus. Pelekat bendera Malaysia. Tanamkan semangat cinta negara kita. Dan bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Sehingga 12 tengah malam berbaki 46 minit saja lagi sebelum memasuki hari baru. Dan yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar kita Wan hadir dari Ipoh dengan permintaan sebuah dedangan lagu daripada Bumi Putra Rockers, 1000 Tahun Takkan Mungkin. Lagu yang penuh dengan cerita pada tahun 1988 terus menghiburkan malam tenang anda pada malam ini. Dari Bangi, Nurmia Munasrat Nelly. Dengan permintaan lagunya sebuah dendangan lagu daripada Eliana, Yang Jodoh Tak Tercapai Akalmu. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Dan bersama dengan Khairul, permintaan sebuah dendangan lagu daripada Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Hiburan terbaik dan informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, 1000 Tahun Takkan Mungkin. Untuk anda terus berhibur Nasional Malam.

Anda juga boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma di telefon pintar anda dan terus layan tidak kira di mana juga anda berada. Yang terus layan terus berhibur ketika ini melalui saluran televisyen 869 dan MyTV 701 di pelbagai lokasi ketika ini di rumah, restoran, mana lagi, di kafe, di stesen minyak, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya. Terbaik semua, saya doakan sentiasa sihat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan sedikit perkongsian sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini dengan perkongsian ucapan pendengar kita, Sunflowers ya, nama di muka buku. Katanya layanan sunnah malam teman berteman kita sehingga 12 tengah malam, semestinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Nani Ani, salam ceria semuanya, semoga kita sentiasa sihat dan terus kita ceria sentiasa. Layan Nasional malam sambil kita santai-santai. Selamat Hari Malaysia buat semua. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Mantap, terima kasih. Dari Endau, Abang Abdul Jalil kita, selamat malam semuanya. Selamat berehat. Nur Ariza, Lin Roslinda hadir bersama. Juga Nur Azila dari Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri, salam pengerindu meruan menua menuju ngagai semua kita. Dari Kampung Rumah Panjang, Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat malam semuanya. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat bercuti semuanya dan selamat bersantai sambil minum kopi katanya. Saya Mefrin hari bersama Zikri Haziq dan ramai lagi lah pendengar-pendengar kita. Terima kasih di atas ucapannya. Yang lain-lain tu saya tetap akan bacakan ucapan anda. Masih lagi kita menerusi pilihan bersama permintaan Fazilan Nasi. Selamat malam semuanya, selamat berehat semuanya. Walau di mana juga anda berada, nak buat ucapan selamat hari lahir buat suami tercinta, tersayang. Aziz M. Shah kata, semoga yang baik-baik je untukmu, sayang. Dari Bandar Sendayan hadir bersama. Wow, semoga dimurahkan rezeki selalu dengan permintaan lagunya. Sebuah dedangan lagu daripada Datuk Ziana Zin. Setiaku di sini, hiburan yang terbaik buat kita di sebelah malam ini. Serta dengan permintaan sahabat kita Mia Azmira, sebuah lagu daripada Fabians, Rumi dan Julie. Diikuti Azam Arjuna, sebuah dedengan lagu daripada kumpulan Mi, Gadis Bertudung Putih. Untuk anda, hiburan terbaik, terus layan Nasional Malam.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam tadi. Okey Reza, awak dah boleh rehat, dah boleh tidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

buli berbaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Jam menunjukkan pukul 1.4 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng Burung Hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai, dengar lagu National FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Ha, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labuan Mat Dara sempena...

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama Geng Burung Hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk jam seterusnya ni, Mira nak bawa Geng Burung Hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan? Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu, layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. National FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports beat science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Puro Hantu Nasional
1: FM. Pejam celik, pejam celik. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng Burung Hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit. Tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di

Atik, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur. Kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu. Kita ada Miss Kayoy, Jajah 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah ya, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Enur Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar Geng Burung Hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi. Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itu dia Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa. Lagi pandai dia menyorok. Gali-gali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya. Tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu? Sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan. Lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya nak jumpa kan. Lagi-lagi orang sekalian kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa. Kenal orang dengan cara yang baik dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah dah lama, tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Geng, Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, lah dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga Geng Burung Hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

Itu dia, Sakitnya Rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok, dia sila kata lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan, tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan, berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan itu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Emelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya banyak betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar orang ni. Ha, banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Puro Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti panggil anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengguris hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengguris hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan, memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah SWT tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang, berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok, dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat, duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sayyidina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya Masya Muhammad. Masya Allah Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya Masya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salih Muhammad. Kalau nanti Allah Masya Muhammad, sampai waktunya saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar pun sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salam ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala, inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayat tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? yakni Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah SWT, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasrul FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24, dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng Burung Hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasitun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa'in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat. Apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe berlanggan dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam bahagia. Selamat pagi Malaysia.
1: Selamat pagi semuanya. Dah bangun ke belum?
0: Alhamdulillah.
1: Ataupun masih bercuti. Sebab bercuti lah. Dia yang sambung cuti kan. Sebab semalam sambutan Hari Malaysia. Lepas tu apa lagi? Ramailah yang sambung cuti selain cerita.
0: Betul tu. Jadi minggu. Untuk anda semua yang sedang beristirahat, sedang bercuti, yang mungkin baru pulang tempat kerja, macam Mira yang dah pun selesai untuk game buruh hantu. Okey, boleh terus kekal bersama kami. Macam biasa kita pun dah live di Facebook ya.
1: Okey, okay. Boleh share, boleh komen, borak-borak.
0: Baik.
1: Santai-santai ya, nanti kita baca komen-komen anda.
0: Dan seperti biasa 5.57 minit pagi tadi dah pun masanya waktu sahabat pada subuh untuk kawasan di Sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan di Shah Alam Selangor.
1: Baik, inilah dia.
0: Nasional.
1: Okay.

0: nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Altma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluk selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, Nasional FM, info sihat kita pada pagi ini boleh anda dengarkan perkongsian kami pada hari ini ya.
2: Okey, boleh ke Facebook Live untuk respon lah. Segala perkongsian tiga suara Sonic Dian dan juga Nazri.
3: Ya betul. Okey baik. Jadi pagi ni kita nak kongsikan berkenaan dengan demam. Demam ni jangan tunggu lagi, dapatkan pemeriksaan awal sekiranya anda mengalami demam, terutamanya jika tinggal atau berada di kawasan wabak dengue. Kalau anda berumur lebih 40 tahun dan mempunyai penyakit kronik seperti diabetes dan juga kencing manis, jangan tunggu tau, terus ke hospital.
2: Betul-betul. Sebab kita je tahu badan kita rasa dia macam mana.
3: Betul.
2: Segera dapatkan rawatan jika sakit perut yang kuat atau berterusan. Ini bukan sebab lapar ni. Ini sakit lain daripada yang lain. Lepas tu muntah berulang kali.
3: Allahuakbar.
2: Ini bukan sebab mengandung. Bukan.
3: Bukan
1: Okey, dan juga antara lain cirit-birit berterusan dan juga mungkin anda mengalami kesannya badan anda itu terlalu lemah.
3: Jadi untuk makluman semuanya, anda kena ingat tau, demam denggi ni boleh menjadi serius dalam tempoh yang singkat dan sebenarnya boleh membawa maut.
2: Lagi-lagi kalau dah kena demam denggi berdarah
3: Allahuakbar.
2: Jangan rawat sendiri tanpa nasihat doktor. Jangan main ambil ubat Panadol lah, gila lah.
3: Betul.
2: Suka-suka hatilah. Yang paling penting, amalkan buat audit rumah. Tengok dekat bawah sinki, dalam tandas, air bertakung, keliling rumah, atas bumbung, dalam longkang.
3: Ya betul lah. Jangan menjadi doktor kepada anak-anak kita kalau kita tak tahu tentang sesuatu penyakit tersebut lah. Orang kata ambil lah Panadol. Bukan. Itu bukan penyelesaiannya.
2: Betul.
1: Kalau kawasan yang ada kena demam denggi, Kementerian Kesihatan dah sampai, mereka akan gantung banner kawasan ini kawasan demam denggi. Kena hati-hati.
3: Jadi hati-hati semua. Kalau boleh jangan pakai baju warna gelap ya. Dan kalau petang tu
2: apa tu?
3: Tingkap semua tu tutup semua.
2: Kalau boleh mangga sekali, biar nyamuk tak boleh buka. Sorokkan kasut dalam rumah, biar nyamuk tengok tak ada orang dalam rumah.
1: Hati-hati tau.
3: Kalau boleh pindah rumah tu. Awak kan.
1: Tak nak
3: pergi dulu. Jaga kesihatan tau.
1: Okey.
3: Dalam kereta pun bersih juga. Jangan biarkan ada air bertakung.
1: Pula.
3: Ada juga.
2: Ada ke?
1: Air siapa pula yang bertakung tu?
3: Ya, jangan.
1: Baik. Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
3: Okey, baik.
1: Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Baik, jom.
1: Inilah dia.
3: Nasional Pagi.

0: Alahai, Nurlela.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
1: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Alpha 2.0. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, bersedia semua kita nak lalui untuk segmen teka penyampai.
1: Standby semua, carilah cepat-cepat. Pergi dekat Facebook. Cari Facebook Nasional FM
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, macam biasalah kita nak ucapkan selamat datang ya kepada anda yang mungkin tak pernah muncul di Facebook. Jadi, anda boleh terus saja berbuat demikian lah
1: Okey,
0: standby semua
2: Teka sekali je tau, jangan banyak-banyak.
1: Banyak.
2: Ah, tengok dah banyak dah.
1: Kalau kita dah sebut nama tu dah lah ya.
0: Sekali sudahlah
2: Sekali je tau.
0: Sebab yang paling pantas dia menang. Okey. Baik, standby semua.
2: Baik.
0: Isyaratnya akan kita mulakan dalam kiraan
3: 5 4 3 2 1.
4: Ada istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okay, tanya kepada anniversary follower kita, Kak Moon Fendi.
2: Ya, betul.
1: Dia nak log Fazila Norafikah dan dia jadi pendengar yang pertama ketika isyarat disiarkan.
2: Ya Allah, tahniah diucapkan. Jadi kita ada Nadrin Maher nak log Karul Azwan Arba, Norin Jonathan Fedrin nak log Aminur Azam, Supina Fizah Karul Azwan Arba.
0: Okay, Wan Sudirman, Aminur Azam, Mokju, Fazila Norafikah, Elbiana, Nurul Zahira Razzi.
1: Okay, Fazri nak log Aminur Azam, Jamila nak log Nurul Zahira Razi, Marina nak log ke Siti Nur Diyati Zaidi.
2: Okey, Amir Naif nak log Siti Nur Diyati Zaidi, Lia H. Afta, Izami Nasir. Kemudian kita ada Sabrina Ibrahim, Nurul Zahira Razi.
0: Awang Idris terus memburu Nurul Zahira Razi, Idris Zulkarnain, Izami Nasir, Kak Dayang Hawa, Nurul Zahira Razi, Nur Yaya Afendi Abdul Karim.
1: Okey, Zeti Zita dia nak log Aminur Azam, kasih kunci satu kali. Lia nak log Izamil Nasir, Ana nak log Aminur Azam.
2: Okey, baik. Kita ada rakan kita ni, Khatijah Syari'i nak log Khairul Azwan Arba, saya Riz Khairul Azwan Arba. Juga Wana Mei Muhammad Nur, Fadilah Norafikah.
0: Okey, Nurul Sabrina nak log Aminur Azam, Mokju, Fazila, Rahim Ako, Khairul Azwan Arba. Kita ada Zakaria nak log Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Mazlan katanya saya hari ni nak Siti Nur Diyati Zaidi. Boleh. Okey, Mokju nak Fazila Norafikah Mat Arif. Ha, nama penuh dia bagi. Boleh log kata dia.
2: Betul. Musi Ali Khairul Azwan Arba, Elbriana Rosliana Lia. Nak log Nurul Zahira Razi.
0: Kita ada Rihaini nak log Khairul Azwan Arba, Azila Hamami Yusof. Lepas tu kita ada Roslina nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Awang nak log Zahira Razi, terus memburu kata dia. Zulkarnain nak log Izamil Nasir.
2: Okey, Aidrus Zulkarnain Syafiyah, Izamil Nasir, Dayang Hawa Wang Ahmad nak log Nurul Zahira Razi, Nur Yaya Effendi Abdul Karim, Nur Sabrina, Aminur Azam.
0: Okey, yang masuk ni dah orang yang sama dah ni.
1: Albiana sudah Albiana sudah.
0: Okey,
2: sudah. Okey, dah habis lah.
0: Dah habis dah.
2: Okey, kami nak balik dah.
0: Okey.
2: Yalah.
0: Baik, kita nak lock sekarang ni.
2: Okey, saya nak memilih Nurul Zahira Razi.
1: Saya Fazila Norafikah lah.
0: Okey, saya nak ambil lelaki. Saya nak ambil Aminur Azam.
2: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Okay, standby semua kita online.
2: Okay, ready tau, Nurul Zahira Razi.
1: Kita lock sama-sama.
2: Okay, baik.
3: 1, 2, 3, lockah.
2: Dia gelak-gelak tau sekarang ni tengah tengok dia rakam dia video sekarang.
1: Dia tak ada.
2: Tak, saya terbat yakin dengan hati saya ni.
1: Dia tak ada.
2: Dah, tipu. Dah lah, nasib lagu Nadri.
1: Okay, jom.
0: Lagu
2: Yalah.
0: Okay, jom dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
0: Nanti jawapan dia pukul
1: 7 pagi
2: Awak sebut inilah tau. So ramai kata, kenapa Nazri tak sebut inilah?
0: Sebab tu pagi terima saya.
2: Cuba 1, 2, 3.
0: Okey, jom dengarkan Nasional
2: Inilah
0: Inilah

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey. Kita dah tahu dah siapa yang baca. Siti Nodiyati Zaidi.
2: Diyati.
1: Ya Allah.
2: Buat benda pagi-pagi Diyati.
1: Hai Tio.
3: Allah Allah.
2: Lama dah mu tak baca pagi. Apa pula tiba-tiba hari ni baca pagi.
4: Ya, yeah, dia tengah senyum-senyum dah tu. Tengah record tu. Itulah dia Siti Nodiyati Zaidi.
2: Allah.
4: Allahu Akbar.
2: Mari kita tengok ke IG story dia. Ya, dia degak.
4: Hari ni hak dia ya baca.
2: Allah.
4: Apalah. Hak dia hati mak molek kita.
2: Ayat awal sikit baca lah.
4: Dah, awak berdua kan. Okey, baik.
2: Okey.
4: Jadi macam biasalah kepada semua, kita ada pemenang yang akan terus saja membawa hadiah daripada produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Dan juga sebuah tumbler tau. Allahu Akbar. Pemenangnya siapa?
1: Ramai yang dah terkejut ni. Yang mana pemenang kita hari ni, top fan kita lah. Yang mana wanita hari ni.
4: Wow, dah siap dah ada dekat sana dah.
1: Ada dah.
4: Tengoklah dia dekat Facebook Live.
2: Ya Rabbi.
4: Ini bukan kewajipan tau. Ini ikut DJ dia.
1: Senang cerita. Jadi ada semua yang nampak
4: Ya.
1: Sorak-sorak lah tu.
4: Ya Allah, dia pakai jumerah tau.
2: Seronok dah bertepampang. Kalau Sony tak ada ni.
4: Tak ada, saya memang tak lah kan. Ini bukan kewajipan tau.
1: Ya tahu.
4: Ini berlaku pada DJ-nya.
2: Dah dua kali dah ulang.
1: Ya saya tahu, tak ada kan, kita bagi je lah.
4: Nanti Kak Sal masuk wajib tau. Letak. Jangan Kak Sal. Okey baik. Pemenangnya tanya diucapkan
1: kepada
5: Marina Wati.
2: Marina Wati
1: Marina Wati.
4: Nombornya boleh hantarlah alamat rumahnya ke nombor ini.
1: Okey, nombor dia
4: baik
1: 0138226962.
4: Allah sekali lah lagi.
3: Sedapnya.
1: Baik.
4: Tak, memang memang tidak dinafikan lah.
1: Ya. Okey, nombor dia 0138226962.
4: Tu dia hati dah masuk tu. Kemainan Zui berkarya hari ni
2: Lali select
4: Kalau pikah dia tak buat macam tu tau.
1: Ada.
2: Ada.
1: Gambar pikah ada.
2: Adalah gambar dia.
1: Saya insyaAllah lah Tak wajib.
2: Tak wajib tau.
4: Saya tak buat tau macam tu
2: Okey baik, jom sampai-sampai tu tanya untuk menang. Kita nak kongsi ni tentang jerebu lah
4: Baik.
2: Beberapa kawasan macam Terengganu dah diarahkan untuk tidak adakan aktiviti luar untuk sekolah-sekolah. Yang ini pula 1418 tindakan penguatkuasaan dan pemantauan dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar lah sepanjang situasi jerebu
1: Okey. Dan perkongsiannya juga yang mana jerebu ni menurut Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon, tindakan itu merangkumi 978 aktiviti pemantauan, 83 arahan di lapangan dan 31 notis arahan.
4: Ya betul. Jadi sebanyak 305 kes turut dirujuk kepada agensi lain untuk tindakan lanjut selain 11 compound ditawarkan dan 10 carian hak milik tanah dilaksanakan bagi membantu proses siasatan serta tindakan mahkamah.
2: Kemas tak saya.
4: Macam ni pun kita tiga je dia bagi.
1: Seorang satu.
4: Seorang satu. Kalau dia ada ambil dua, saya tak cakap lah nombor tiga tu.
2: Kemas.
4: Macam ni baru penampil tau.
1: Jad, terima kasih Jad.
2: Terima kasih Aizad. Terbaiklah Aizad
4: Dia edit tau.
2: Okey, baik. Jom kita nak ketahu ke anda
4: Baik.
1: Boleh tengok sekarang ni videonya. Pusing berpusing, pusing berpusing.
4: Allahu Akbar.
1: Boleh tonton sekarang gambarnya. Ish. Videonya dah pun ada.
4: Horornya.
1: Okey, saya
4: Allahu Akbar.
2: Selaju ini ke?
1: Ya.
4: Mereka akan melekat ke?
1: Lekat tengok tu.
4: Ya Allah, suara Sarawak. Bahannya
1: ada dekat situ.
4: Ya Allah, ya ke?
1: Ya.
2: Boleh lajukanlah.
1: Tak, tapi betul. Yang ni dia akan bermula pelan, laju, laju, laju, laju.
4: Ya Allah.
1: Permainan dia.
4: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook. Siapa-siapa tak pernah muncul, satu kerugian tau. Sebab kita sediakan bahan yang sangat luar biasa. Macam biasalah, tiga suara ni memang beginilah kami.
1: Itulah tu eh.
4: Hidupnya luar biasa. Bahannya rare.
1: Memang. Tambah pula suara Sarawak kan?
4: Ya. Yeah. Daripada bahan suara Sarawak ni.
2: Kinect viral.
4: Kinect viral.
1: Kinect baru maksudnya?
4: Sekarang.
1: Okey.
2: Baik. Inilah dia.
4: Nasional.
1: Baik. Okay.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda?
2: Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa-siapa yang mungkin pagi ni mengandung ke, tak boleh tengok ibu pusing-pusing, jangan tengok dekat Facebook tau.
1: Betul.
2: Sebab anda mungkin mutah. Saya tengok pun macam hampir nak balik ni. Yelah.
1: Semalam dah cuti, balik lagi.
2: Awak kan.
3: Okey, kalau saya bayarlah RM1 juta pun saya takkan naik lah.
2: RM1 juta saya naik.
3: Tak boleh. Sebab dia boleh sebenarnya, boleh menyebabkan bahaya, pendarahan tau kat kepala.
2: Dan kematian.
1: Janganlah.
2: Okey, baik. Ini permainan melekat macam cicak. Jadi pernahkah anda membayangkan bagaimana rasanya melawan hukum graviti ni? Anda akan melekat dan tidak akan jatuh. Jadi ini satu permainan yang terletak di India atau Funfair. Telah mencipta satu permainan yang dipanggil Chip Kali Jula. Ini namanya Chip Kali
4: Jula.
2: Sekalilah lagi Chip Kali
4: Jula Juli.
2: Mesti semua sebut kan dalam kereta kan. Jadi pemilik permainan ini iaitu Rahul Kumar yang berasal di Meerut, India, telah menjadi bualan di media sosial kerana permainan ini tidak pernah dilihat di mana-mana kecuali di India.
1: Betul.
3: Okey, kalau tengok ni, Chip Kali Jula. Sekali lagi, apa dia?
4: Chip Kali Jula.
3: Lagi sekali, semua ramai-ramai satu Malaysia. Come on.
4: Chip Kali Jula.
3: Macam buat konsert tu.
2: Awak kan.
3: Mula diperkenalkan pada tahun 1948 oleh seorang lelaki Jerman lah, namanya Imhof Meister. Imhof Meister. Okey, sekali lagi.
2: Dah.
3: Okey, yang mana pada awalnya dia cuma pertunjukan motor berpusing je. Tapi dalam keadaan yang laju lah. Tapi lepas tu dari tahun ke tahun, moyang-moyang tok nenek moyang si Rahul ni tadi ni,
2: Allahuakbar,
3: berjaya dia olah. Okey, dia olah bukan motor tapi ditukarkan dengan manusia. Yang akan melekat ketika berputar dan berpusing dengan laju tanpa sebarang tali keselamatan.
2: Ada tau. Apakah nama permainannya? Chip Kali
4: Jula.
2: Sekali lah lagi Chip Kali
3: Ramai-ramai Jula.
2: Awak kan.
1: Dan untuk maklumat semua, Chip Kali Jula ni dia berbulat tau, berbentuk silinder. Macam satu tempat tabung yang besar. Dan Chip Kali Jula ini akan berputar selama 30 minit.
2: Allahuakbar, tanpa henti tau.
1: 30 minit dengan kelajuan sehingga 60 km per jam.
2: Allahuakbar. Ketika mencapai tahap laju yang maksimum, lantai bawah wahana.
1: Betul lah.
2: Lantai bawah akan diturunkan.
1: Lantai bawah ni panggil wahana. Macam gitu.
2: Apa namanya?
3: Chip Kali Jula.
2: Kan? Namun para penumpang tidak akan jatuh dan tetap melekat di dinding dalam posisi melayang akibat tekanan graviti buatan tersebut. Jadi kini permainan ini telah berada di satu taman ekspor seperti di Chennai Mega Exhibition dengan kadar bayaran hanya RM8 sahaja.
3: Dah pening kena bayar pula tu.
2: Allahu Akbar.
1: Rasa, kan?
3: Tapi yang paling laju ni kalau tengok dia, dia lajukan juga tu, nampak pergerakan orang bawah tu.
2: Tapi macam melekat betul-betul.
3: Tapi memang laju jugalah.
2: Sangat.
3: 60 km sejam kot.
1: Itu maksimum lah, maksimum.
2: Allahuakbar.
3: Yelah, kalau dia pergi 110 sejam, tak kat sini highway pergi kan.
1: Habis tu dengan tak ada bumbungnya tu kan.
2: Dia tu siap duduk
3: lagi. Macam Spiderman tu.
2: Siap baring lagi. Allahuakbar.
3: Macam Tom
1: Holland tu. Dan cerita dia dia ada syarat tau.
3: Apa dia?
1: Kalau nak main benda ni mesti usia 20 tahun ke atas. Ketinggian mesti melebihi 120 cm.
2: SPM kena kredit dia bahasa Melayu.
1: Tapi yang menariknya, dia tak ada hak berat badan. Tetapi untuk anda yang penyakit jantung, vertigo, ibu mengandung, masa tulang belakang, CD, tak boleh main.
2: Ini permainan untuk orang yang stres tau. Yang putus cinta kena main. Apakah nama permainan? Chip Kali
4: Jola.
2: Sekali lagi.
3: Ramai-ramai.
2: Chip Kali
4: Jola.
2: Tengok ramai yang ikut tau.
3: Saya ingatkan ni Chennai.
2: Ada Chennai Express.
1: Itu kita api pula.
2: Yalah.
3: Okey. Jom kita.
1: Baik. Ini ustaz untuk anda.
3: Baik, jom.
1: Baik, inilah dia.
4: Nasional. Pagi.

0: yes, yes. Say it again.
1: Yeah. Okay, I'm the best untuk anda semua.
2: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak. Namanya Murtaza Arif tu.
3: Oh.
2: Yang macam terkejutnya. Bini sebelahnya ngekot sekali nyebut Cikali Jula. Bayangkan ya, sedang memandu tiba-tiba bini kat sebelah Cip kali syulah.
3: Buka tingkap, buka tingkap. Biar orang sebelah pun ikut sekali eh. Asmawi Asmara dia kata, waduh aduh. Negara India Syaruhan. Kalau pelik-pelik ni dari manusia hinggalah peralatan.
1: Okey. Syah kata sahabat bagi tiga suara. Ini kalau habis spin ni bersih satu badan ni dibuatnya. Habis pening-pening ni.
2: Ya betul. Lee Abdullah dia kata assalamualaikum. Selamat pagi dengan suara seadanya berada dalam keadaan sihat sejahtera ya. Lepas makan laksa tak boleh main game ni. Bersepah nanti. Bukan laksa je, segala-gala yang kita makan buat ke bersepah.
1: Okay. Habis semua keluar je nanti eh. Yang tengah makan tu jangan tengok eh.
2: Ya, okay, Kak Dayang okay. Jangan tau. Siapa-siapa ada penyakit kencing manis ke darah tinggi, jangan sesekali.
3: Jangan eh.
2: Jadi dia melekat tau. Ini ibarat macam cicak.
3: Dia di bawah tanggungjawab anda lah.
2: Sendiri tak ada insurans, tak ada tali pinggang keselamatan. Hanya tak begitu saja.
3: Betul-betul.
2: Allahu
3: Akbar. Okey, siapa nak tengok eh.
1: Jom. Bersama dengan pelapa kita Daniel.
2: Oh Daniel. Apa khabar Daniel?
3: Baik.
1: Silakan.
2: Saya cakap Daniel, bukan awak berdua. Daniel sihat ke? Jawab tau Daniel.
3: Saya tolong jawab.
1: Okey, untuk laporan trafik.
2: Baik.
1: Jom, silakan.
4: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
5: Terima kasih Sonic, Dia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada hari ini, Khamis 17 September 2026. Dimulakan dengan Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik sesak sepanjang 5.9 km dari Permatang Pabuku Perai turut perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Peralih pula ke tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan plus E2, trafik sesak dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga dilihat semakin bertambah dari Putra Mahkota menuju ke Bangi. Manakala di kawasan selatan Tanah Air, trafik dilihat mula berpusu-pusu dari Datuk On menuju ke persimpangan Pasir Gudang di kedua-dua arah. Peralih ke tinjauan trafik di Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang, dimulakan dengan Lebuh Raya NKVE1, trafik perlahan dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas E5, trafik sesak dari Kota Kemuning High Com dan perlahan dari Plaza Tol Sunway menuju ke Susu Masuk Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik bergerak perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Putrahaid, turut perlahan dari USJ menuju ke Ibor. Di Lebuh Raya Best Raya E9, keadaan trafik mulai sesak dari Bandar Tasik Selatan menuju ke persimpangan Kuchai, turut perlahan dari Salak Selatan ke Susu Keluar Jalan Istana dan Plaza Tun Lok Yu juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Peralih pula ke Lebuh Raya NPE E10, trafik sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa, Kuchai Lama ke Plaza Tu Pantai Dalam dan trafik dilihat semakin bertambah dari Sunway Pyramid menuju ke persiaran tujuan. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik sesak dari Kelana Jaya ke SS2, kesan kereta rosak di kilometer 9.3 arah utara. Walau bagaimanapun, kenderaan telah dialihkan dan lorong kiri kembali dibuka. Seterusnya, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Pucung Industri ke Jambatan Kabel dan trafik dilihat semakin bertambah dari Pencala ke Taman Dr. Ismail TTDI. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari persiaran Anggrek Mokara ke persimpangan Kota Kemuning. Trafik juga bergerak perlahan dari Sri Muda ke Bulatan Selangor. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik mulai perlahan dari Sungai Ramal menuju ke Uniten, turut perlahan dari Sungai Choa ke Sungai Ramal. Di sekitar Lebuh Raya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil serta Bukit Jalil menuju ke Kuchai Lama. Seterusnya, di Lebuh Raya Lekas E21, trafik perlahan dari Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak dari Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara, perlahan di sekitar Mount Kiara menuju ke Susu Keluar Jalan Duta. di lebuhraya SKBE E26 trafik dilihat perlahan dari Plaza Tol Air Hitam menuju ke Maib Sedang. Air sekali di lebuhraya Duke E33 trafik sesak dari Bandar Dalam menuju ke Plaza Tol Sentul Pasar. Peringatan kepada pengguna lebuhraya sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sesekali leka atau bermain telefon bimbit. Sekiranya kenderaan anda mengalami kerosakan, sila nyalakan lampu kecemasan serta duduk di belakang penghadang jalan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan melayari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Lebuhraya Malaysia dan TikTok LM Traffic atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Muhammad Syafiq Kamaludin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia. Kembali bersama Sonic Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: jalan.
1: Apa yang tular?
2: Okey, yang tular kita hari ni kita nak bagi ke Kajang sekejap.
3: Betul. Kajang.
4: Jadi ni kisah tular yang semestinya sangat luar biasa. Video tak gerak Nazri. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM pada waktu ini. Satu kisah yang sebenarnya apabila kita buat baik ni, sampai kita berkongsikan kebaikan itu.
2: Betul. Dan bahan ini daripada Kak Sal. Alhamdulillah dapat jugalah. Saya dapat cari nombor telefon dia.
4: Allahuakbar.
2: Okey. Jadi kita dah bersama dengan individu yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di Hospital Kajang. Kita nak bersama dengan abang kita ni, iaitu dengan singkatan namanya Abang Naga.
3: Nagan. Okey. Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi kakak.
4: Selamat pagi
3: Abang Naga. Wah, ceria lah Abang Naga. Tengah kerja ke? Baru nak masuk kerja ke? Balik kerja ke?
5: Dah baru masuk kerja.
3: Baru masuk kerja. Boleh cakap sekejap lah.
5: Boleh.
4: Jadi kisah Abang Naga ni melalui tulang, tular sebab bersikap ramah dan ringan tulang dalam membantu pesakit serta pengunjung Hospital Kajang. Jadi videonya tular ini yang menyebabkan kita terus hubungi Abang Naga kita ni.
2: Ya bang. Jadi bang, nak tanya sikit lah bang. Ramai yang suka dengan abang, ringan tulang, baik. Dan abang bekerja ni, ramai suka dengan abang. Jadi apa pandangan abang lah bila video abang ni dah jadi tular ni?
5: Pasal ini satu sajalah bang. Saya punya father dia politician. Dulu dia banyak tolong semua orang lah. Tak kira bangsa dia banyak tolong. Itu pasal kita pun ikut dia je lah bang.
3: Jadi
5: macam tu lah. Nama bapa saya Lechmanan Goindasari.
3: Lechmanan. Jadi uncle masih bekerja ke macam mana?
5: Tak, uncle dah pasangin lah.
2: Okey.
3: Jadi sudah berapa lama abang kerja dekat Hospital Kajang ni bang?
5: 3 tahun.
3: Mesti abang Nagan popular dekat sana.
5: Tak adalah, macam biasa je.
4: Apa yang menyebabkan abang Naga ni menjadi seseorang yang sangat ramah ni?
2: Kenapa bang?
5: Tak, saya kerja macam biasa je. Saya tolong orang. Kadang-kadang tak ada paksa saya tolong. Kadang-kadang pesakit datang wheelchair, saya tolong. Macam tu je lah kerja.
3: Hari-hari abang bangun kan abang Nagan? Apa yang menyebabkan abang rasa, hari ni saya mesti ceria, mesti semangat?
5: Saya kerja biasa je lah kak. Saya di sini 6 hari kerja, 1 hari yang cuti lah. Lepas tu saya kerja lah. Saya tak kira bangsa, saya terus kerja je lah.
2: Tapi Abang Naga, pernah tak situasi Abang Naga yang mana kadang-kadang tu ada orang mungkin hari tu dia mood dia tak baik, ada juga marah-marah Abang Naga, ada juga bang? Pernah berlaku juga?
5: Itu biasa lah. Itu kadang-kadang satu-satu Malaysia, satu-satu macam lah. Ada juga lah. Ada juga lah. Itu kita tak payah ambil berat lah. Kita relax je.
3: Tak payah ambil hati lah abang ambil.
5: Terima kasih.
3: Abang, macam mana abang motivasi diri abang? Cakap berdarah hati, hari-hari mau kerja bagus.
5: Saya macam biasa juga
2: kerja. Macam biasa juga kerja lah.
4: Apa yang ingin abang Naga pesan kepada semua saya, pendengar saya untuk lagi, dia orang
5: lagi
4: baik?
5: Saya mau tolong orang jugalah. Lagi mau saya mau tolong orang, bantuan orang. Yang kena jaga kita punya privasi lah.
3: Abang Naga, pesan Abang Naga nak bagi tahu apa dengan rakyat Malaysia untuk kita sentiasa
4: jadi orang baik lah.
5: Semua security kena kerja baik. Security kena jaga diri badan, dan lagi pun kena muka manis, kena cerah, cakap pun baik-baik. Buat macam tu kerja je lah.
2: Ni Abang Naga nak tanya sikit Abang Naga, bila video Abang Naga dah viral ni kan, apa pihak hospital?
5: Nah, ini 2 tahun lebih. Lepas 2 tahun saya ada tolong. Lepas tu ni habis Sabtu ni, saya sama orang itulah, saya lagi tolong dia. Lepas tu dia ambil viral.
2: Maknanya dalam banyak kali tolong lah abang eh.
5: Itu kakak, nama saya tak pasti. Tapi orang Melayu lah kakak dengan abang lah. Dua-dua yang ambil viral.
3: Sekarang bos sudah tahulah abang sudah popular.
5: Popular pun macam biasa je lah kak. Saya kerja macam biasa. Sekarang pun kerja juga. Saya jalan-jalan. Saya jaga semua macam tu lah.
3: Bos ada cakap apa-apa ke?
5: Tak ada cakap apa-apa lah. Itulah. Semua security kena kerja Muka manis, sembang-sembang, bye-bye, kerjalah.
3: Sentiasa sabarlah ya bang. Ya,
4: jadi semoga Abang Naga ni diberikan kesihatan terbaik tau. Menjadi contoh, menjadi contoh kepada kami ni untuk bersikap ramah, suka membantu. Jadi terima kasih banyak-banyak tau.
2: Terima kasih Abang Naga. Ya,
5: banyak-banyak ribuan terima kasih. Saya pun harus ucapkan terima kasih lah.
3: Okey, selamat bertugas Abang Naga.
2: Terima kasih Abang Naga.
4: Bertugas sampai pukul berapa? Bertugas sampai pukul berapa?
5: Sampai pukul 7.
4: Oh, nanti
5: pagi
4: kita datang.
5: Sampai 7.
4: Nanti kita datang. Ya.
2: Okey.
5: Boleh.
2: Baik, terima kasih Abang Naga, jumpa lagi.
5: Ya, jumpa lagi bang. Terima kasih banyak. Bye. Okey kakak.
4: Yeah, bye bye.
5: Bye-bye.
4: Okey,
2: okay, kakak.
4: Selamat kerja kakak dia.
3: Okey, selamat bekerja abang.
4: Okey, baik. Itulah dia menjadi orang baik ni. Senang je.
3: Betul.
4: Semuanya percuma tau.
3: Betul.
4: Pagi-pagi ni memandu tu senyum lah. Tengok kiri kanan. InsyaAllah apabila kita senyum dengan orang suka. Macam saya senyum dengan dia, dia balas senyum.
3: Tak juga kan?
4: Awak kan?
2: Ya, yeah, saya semua senyum automatik balas.
3: Kita senyum lah. Yeah.
4: Kalau kita senyum automatically, orang akan senyum. Automatically.
2: Awak kan. Okey. Ini yang lagunya. Ini negara kita, keluarga Malaysia.
4: Inilah. Inilah kita. Baik, inilah dia.
3: Nasional
4: Pagi.

0: Ini negara kita, keluarga Malaysia.
1: Inilah tanahku.
2: Inilah rumah kita. Betul, inilah jiwa kita.
0: Inilah suaranya.
1: Inilah wajahnya.
2: Jadi inilah yang terus saja kita kongsikan untuk semuanya. Okey, baik.
3: Puan Salbiah, Muhammad Sarif.
4: Ya, Kak San.
2: Dia kata selamat hari Malaysia semua. Selamat kita eratkan Malaysia. Perpaduan antara kita.
4: Betul. Inilah orang kata antara hazanah. Yang masih lagi ada. Hazanah ni bukan dalam bentuk aset semata-mata, dalam bentuk kebendaan semata-mata, tapi sebenarnya kasih sayang, adab. Ni antara yang ditunjukkan oleh Abang Nagan kita.
2: Alhamdulillah lah.
0: Inilah keharmonian
2: Maulia Maksum, dia kata budi bahasa budaya kita. Apa-apa sektor pun, tak kira lah kita kerja apa pun, yang paling penting kena jaga adab, kena hormat juga. Tak kira lah kita berada di atas, kita kena hormat juga orang bawah. Orang bawah pula kena hormat juga orang atas.
4: Oh, tengah cakap pasal apa ni?
0: Lain macam tu.
4: Lain macam macam curahan. Oh,
2: betul kan?
4: Macam ambil kesempatan ni nak mencurahan ni.
2: Kena begitulah. Kena ada rasa sayang, rasa kasih.
4: Macam tujukan seorang.
2: Jadi apabila kita ada rasa kasih, rasa sayang ni, kita bekerja pun dalam keadaan aman, harmoni.
4: Okey,
2: jangan saya sebut nama.
0: Ni kita ada ni. Masya Saleh berbaik sesama kita, tak mengira bangsa dan agama, terbaik rakyat Malaysia.
2: Betul.
4: Dalam hidup ni ada dua pilihan.
2: Betul. Nak jadi baik ke nak jadi tak baik.
0: Jadi pilih yang mana elok.
4: Nak pergi syurga ke nak pergi neraka? Pilih antara dua.
2: Nazri, tukar audio Nazri.
0: Oh, tukar audio.
2: Tengok. Tak dengar lah apa saya kata tadi. Rugi
4: lah. Tak dengar lah saya buat punchline tadi.
2: Allah, ruginya. Saya tak nak. Ulang balik. Balik lah macam ni, Kak San.
4: Nazri, sebab saya awak cuba sampaikan tadi.
0: Saya tengah sebenarnya tengah tengok apa yang ada. Sebab lagu kan, kira kan ada timing tepi ni kan.
4: So bergerak tak bergerak lah.
0: Saya leka kat situ.
2: Dekat Facebook tak dengar lah apa saya kata. Tapi tak apa, kita fokus kepada frekuensi. Sebab tu saya lebih fokus kepada frekuensi lah.
4: Yelah.
2: Ramai mendengar. Jadi apapun, selamat hari Malaysia. Kita teruskan semangat ini sampai bila-bila.
4: InsyaAllah.
2: Malaysia itu dah ada dalam jiwa kita. Malaysia itulah diri kita.
0: Macam di politik tu.
4: Dirgahayu tanah airku.
2: Ya, betul. Okey, okay, baik. Siti Nur Diati Zaidi, awak pun luar biasa. Baik, Malaysia yang juga bertugas bersama-sama kita pada pagi ini.
4: Baik, jom kita.
2: Tak mengeluh, awak terus bekerja.
4: Sesekali kalau mengeluh juga tak tahu lah cakap apa.
2: Yelah.
0: Okey, untuk Siti Nur Diati Zaidi, jangan mengeluh, dengar lagu ini.
2: Baik.
0: Untuk semua sekali lah.
2: Baik.
0: Inilah dia.
2: Nasional.
0: Okay.

B-E-R-A-N-G. Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.